mimba mwisho siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zawi, kanzalia dume na mwali. Nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.